0: banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya, banana, akumbaya, sekun.
1: ¡Gózate el fin de semana con la primera! ¡Yariguíes Estéreo!